banyak biru fatir mafianya yang memutihkan museum prema bau musikal.